adun thu hukur sing tok bi kilonalon arjek senang alonalam the ri rilo nenang phan tangte labang solon arjek senang

0: lo mang pharo bang pharo thom lo bang phokep aro mai penang dun lo la si tum se kp pon lo la pen panel discussion da padu pon lo la pen certificate ta ron lo pine sasue jun phan pine auto bhara bharu phan sap sop sop sop ta pilo la si ni tum na son sing thur pon bom lo la si nili kamat ha bang ke la hai ke aron balim folk song polo di li tum ki puke
1: Lalo.
0: aron balim alun lo la si lahai alun ta ilitum birti pon pe pachan pon pe pulote mo pen ilitum chithana son si ke dotang aphang ke dotang asar pi akuru pi jong se nang nang dunun berwe ne inu da akuru pi long charli lo so akuru pi ke ne phanang than et un eta hai
1: lala
0: akon ne li jong se ne pi mane phan than pon ji than nam ji pulote ining le lang no ne pin da isi hini ke ten eta hai la si la so hormu bang ne tum documentation wa hormu si ne tum kamatha la si akitab ta do chomlin la loti ponili tum akong chun bang pi ke tok tang do ako ronglin podo la ke a kuru itu maru lo ru bong long terang ke tok tika la si aku karbia dak roman dak pen ke tok tu alang li ke a homa dak pen si ke tok la si ni tum romana dak pen si ala li tum akong chun bang pi rasin ja song kong chun bang pi si lam lar thulo lam lar thusi non do lo ni tum lo la si dak do er lo ke cheng pen kopima ino na muni chiwoi jui lo te kopima ke klem nei ki jut pen a ke cheng men ha ki jut andulo da asi la itu ma hom phang long joi ke nai pu phansi ni tum ke seng lo lata asi aron pen a por pen mi anta long nai ni ni ni thom bi pen long le det a the ini tum ke kar bi ham phang long ke inu ra muni jong se kar li da da people lo te nun ki lun kurupi nai da singer pulo english pen ke rantini ka pen kurupi a bi jok te lata rantini hello ke the nai lo rantini phan ki jim duk pusi asi la solam si li tum mane kamat hadam lo rasin ja song klembang phi tum pet rong ajo ke do sita taw na jo bang sung pi ate o wege mi tum bang chali dun de anke no ni tum long sita kurupi bahini do sar o o lo bahini ta na si non bang ko an ma tum aki mi tum hat o wege mi ing tang mu cho cho tum han ke pon unji phan sika bor ilo ako dolo ni tum lo na si kar biang long bang aro mai ta do pi lo aro mai long se plikep so selo ni tum ke seng da Nasi, ningkan si Ben itu matumi nipo CKP pon lo, son tak tak si aku ningkan si agama ipi tadi itu dah thor si padu dami. Cun ningke cuki hola si do dam lo, lasan si ni itu pu kengtur pon mom lo pusi mata.
1: Curu pik lo, tangte la singja song ke ke along soar luar tu mupan apuram putih apa tak kering verji apa si kerjap, lasi labang so apa tak nangli karbiara apa kupi amesel si kipi kangtung bagi piji nangli.
0: Ili tu makai jong si reng nai. Karbia khai jong se reng nai aron bari mo se reng nai putela ke kenang sot mate itu ma porom long isilo lun bari ma long isilo kacar heta la si lale ave pulo ti itu mo penili pulo ino na muni jong si ache the ave de sangte chu enam jui pulo itu ke ceng si ke ili tum hemi si sita otno ili tum ham phang long ke do tang a porom kacar he lun ben si alang lipan klem ponang podam ponang po athe ilitum karbiatum ke bang khai pen chingbarbe ijutang prekja tasi karlia jutang do kerenga jutang do karbitum ke tila karlia jutang along ke ilitum ke ki kroida aningkan pen aningkan ove ove pen ke kroida mang ke itum ke ek arangut sta chinghon pi oh maran marenga pi ke kithia dim masing jiri seta ilitum ke lason kali arangbo seta me an pi pa meji lunte muthan pa meji towar than pa meji anse ilitum inu na munit akai sangta chuan nam jui aphi pusita ilitum me an pi pa mesi alang liphan man pi asi labangke kenang so lake kai karbia khai pirthe do tike labangke padunang ba padu vek nai pusinili jungjung seta matha athe ingthir pik pusinili matha ningching sampi bang khai phanang duno tela sonave ilitum ke inu na munichi boy jui lo pute lang pang luji achung tip ji pa i pa meji a peri pa ching thang pa meji di me an pipe ko ta ok an tun piji alang do ko ko son ma rong pa dor di sang phel tok piji wo that piji alang kereng era ko pima ke choki ju na son ni piji asi ining ching sam pi asi la bang ke karbia khai ke so pirthe reng nai pulote lahai bang pa vir nolo pareng pon bom nang pupu sinili matha pareng sab ver nang pupu sinili matha asi nir tum la rasin jang song ta isi objektif ke lalo la sekang pupon ni la ubi kimi tum tanang pacar li dunang pusi
1: tang ti nang li tum la rasin ja song a ke manga bang ke la solam
0: lalo mo pen tum chithana son si

Lapuan apa orang ni tum? Karbi lamar jana lon ang dengan long pen. Didi moluri lamar jana long alon. Bida sing rong pila pen. Bari rong par pia tum kilun alon arjulong ikang lo. Adun tu? Kanghon amekri alamar jana long alon arju iksinang. Jiten terang pen kilun alon. Alun alam the kanghon doverji nenang pan. Tangte labang solun arju iksinang.

Lapuan apor nang litum. Karbila marjana lun ang ding along pen. Honjad la marjana long alun. Lun sipo long kiri bepen kilunalun arjulong iktanglo. Aduntu lekha la marjana long alun. Lun sipo jiten tirang lapen lun sipi mirmili rong pipi atum kilunalun arjuk sina. Alunalam the kedo kedam cheretu. Tangte labang salun arjuk sina.

lapana parana tum guwahati assistant pen pai tak pon kar ben ding lo pen asan san kar be jame ar chi long tang la la ke akash vani di fo jame pai tak pon ke fm na long pen me gars pharo sira tak bara sir ke la pen parta news on air air la pen recep bang sta me la bang so ja bek na tum ar chi long je pinya ne ga sam jame kan kung long na tum no ne le babu kru ne to tang te jambek angkung le dang pani runang jambek angkung ceng si di masa lun bare mo jambek pani ceng pani runang di masa lun bare mo jambek long nona la tumar tuk long po prodi bap long bara pen arisang otom kilo nalun alun lam te si barai

0: ke ador so daglo la tan hisap pon kok po
1: kalang kalang
0: aprang e paroni tho manta isiati borisi anwe
1: tangte la tibul isi e phan polote ko ana thing pinang ji
0: a tibur sia tipi atibur aling mone dui kibi chodet abang pange tin kibi chodet
1: oh hala nanga chi toy tuma tibul ke the ke ling kalang
0: ta hisavet ke dui kibi
1: doki bilote
0: alesia table estola osmara

0: La panle in ton colonne, cardon.
1: Oh, cardon.
2: Rong rong jam meke la pan se kang ton hilo. La ke akash vani difo. Non arzu ikza. Pini asalam thi. Pini asalam thi ke. Hajong killing achamong kan ilong kan popro ilong kan popro. Mate athik aben kapya sai. Lam thi ke mana. Hako hut hajong killing puinu tamonit chumong kan dun lo. Ki kanadim meme la pen. Chiklam kedet pura ilong adim kan hoi po puthot along ka pregadim kan dampo. Labusiki kan mate ihong adim lapen nimsu kirunga saita kapang tang busipu. Lase alamu dukoklo. Ateke ajat asai alam ta atik abigabe asai apansi ki pudam alam te. Lase likar bitum sarpulam te lo hajong kiling achumang kan ilong kan bapro ilong kan bapro. Pini asalam teke lapan berlo.

gajalalna cha meglong pena adan thulun arjuk sinang mali lapen mapindar singh kilunalan alunalam te najar ne najar.

0: kan kecuali so marke yang tu tunggu amenta jitu teh tu madu.
1: Ah hokala tu.
0: Hita mela guru wang ke teh seri nu dek spart guru long charli dunlo. Gotom si tarji lo. Amat kadang bela tu mah teh pik lamkan iklam teh. La tunggu bong si non lun dok teh lun ke lun teh. Tunggu bong yang tu tunggu mana lamkan teh teh lo ki lun ke kan kadang bela teh lo. So dulu ya. Asi api ke baharul Islam tu madu lo. Api ke sar teh terang. Kau ni mana kata ada tandun long lo lah itu si amasila tera langso lamkan apa ngah film lo lah festival tak khusus si kering pun apa angdeng tak bang tujuh lah so amasila kadok begini sungguh boy katurat dulu tanon apa film bangaku non angkuri sak tu tang lo lamkan ini pinta ardi pipon tik tik lo teh lamkan apa ni itu oh ni
1: kala
0: teh si akhay kacang tur ke perang ku anlo malah bangso ang teh apa si
1: lamkan osik langi
0: kasih rap dong duko apa sih itu melamkan pengadi pivik neng kau
1: ah hok kalung lo tante lamkan apa tak itu cuma ilo lo pen apor lam tu duko kasih dah pihak apor pen lamkan kupi nama lamkan pen munir tumpahan kupuson si ini tum anolaj kepiji ma laka tu kau belam jera putak ketan pon tek pasun pancur por pik lo tante pini ke lamkan apa tak kasing bay tapen cihu cipur lam jera ke lapaning tonona kardong
2: Lapana panatum, lamet aja mek long. Lamet along, lamkan kenang sota putak. Akai, joising tok bilapen, hutbang, prodib rong parang pong, kacihut kaciput, arjuk long tang lo. Ilake akash vani difu. Non studio guri, ajo perpain arke abra, minit plikera pao pling hidang dolol lase, non malam so pilotin artem arjuk long po, Delhi pun apa itu agpon Hindi lampan itu agpon semacam sendha lapan. Ajo profesor ke penglub langsir dalam temari lompo. Delhi pun apa itu agpon English lampan itu agpon news at 9.